tu a ingai zangu hi akashwani churchanpura kun hi tuhin central isi e khar ho akonin ngai hoti pakai phathena tila

0: 红灯哇，多尼丹红灯来哟嘿，阿妈爹东阿个吉巴妈妈，给牛栏嘎阿个爹啊，牛栏嘎可怜，妈妈阿嘿，牛栏嘎阿，一得得，阿吉莫嘿，不那吉达多伊斯。Stationary one, bangki makki mohi, New Lamka hi, Chura Chanpur district, Sunga oma hi a, Ano ma ma a hi, Aho kanai lo te, Hong ho un, Hong ho kanai lo te, Hong ho un, Ngam lo pet ma, Bye.Om Nam.
1: Kacipak nama makdek pun sama hatta kaso ni kacipak nama kacipak nama bukin kacian kacipakan kau temaki miokat kundin jatong kacian melek kata labang hatta na yanti kata na kuatin yanti kacian kacian kacian kosa tau tip kacian sama ema kung katbang kapay mungin yu siam na hatta sana sama maa uja hatta kata sa umlayan na patian kung si nahi ama apan di isang nati sana sesama uji kong kala di isang putian di isang nani kya kyoto tuni kanina kung sing kaya din yun bang in ko hatta kya hinapiin kana sang tau kya hatta sa kosak na kumbia pai sa kong may lawa sa umlayan na ang hukto din sing bangin na nito di isang matatan sing bangin kasi na panahisi kasi manindeng kakipar ahin bana sila tiyan din ni kumbia pai kung kumbia lawa na kosak na hak sa pita ka sa kosak layin tuni siya ng kalit na ako bangin bang tantan niya mong tungto tayo mong umsaka hak sa kasak ma maakong katbal din yung ay po na kasi na kung po ma kanapan na patihan ni nung tu sa klong ni sa kya sa tuto to pa si ilo tu tung him him om lo kil om yel ti hong om din him hi kil lam lang ni ko sa kin ng om lo tang to na to pa lim yel na si ya ni on mo sa kapanin huay kong to ni tu ni tan kiyay ko makan si nga na ahiya kasi pa na pwede nga hiya ah eh kasok pa'y katow pa'y kasohi gam taksin siya wasang siya'y ma'hi pan-sanli nung si ma at hak hakanin siya lah kanapay si adiya alim gil na hi kaysa nga siya nga hi huay siya siyang si pa na ang kalabot di kasi ah si pa takahin ko at ang laki na hiya yahi
2: hasang na haksat siya kin laisin na tibang sao sunsong tayo na chen kan hola no le pate lo na sem hi zia ko na in nga khong in na sem an hwan chi khong ina chen na ka hun te kan na sanga chen sang ni le ku ku mina nau pang chi kina pasal kan na ya to na pathyan wal zol nai na ta pa thum to ka pasal to durkas de nga ka khos le le lo hi kan le ka hi the sum sum chen na siam khong ka ga na chen nek zonga om ka hiu chia siam khong anaga na ne khong zonga ana khosa ka hiu hi siam ma hi le a hen chang bang ina ka gat ki pat tung ina hi a khao ken ka le tho je lau cha dor khong a pe sel hoi chang ตัวไลน์นะเฮียมียาขาวของไลน์นะจะอากาศมันของอเมาฮันเปียอินฮอจีนะกับการเสียละเกย์ก็เห็นเลยจู่กันนะฮุดเสียมเกย์สุดเดียวอะอโมลของกับกระทุนบางอมไอจะอับปากอโมลเดียวเนี้ยจิกจิของจิของกับการนะตัวไลน์เสียมกันนะอินกวนฝากก็เหี้ยภาษาเตี้ยเสร็จดีของห้องอมลูกเจียงานุเมตีหุตาห้องกิงอาหิมายาจะเสียมของกันนี่นะเน็กของตัวไลน์นะกันสองตัวเสียหรือเฮียมเสียมกติจีเฮียมเน็กจำเนี่ยเดียเละตากหมักจีดี